di bai anyi na ewetalu nu ofu egwu anyi igede igede egwu omenani anyi egwu ndi bo ogaranya